0: Indian team will play two matches against Scotland senior women's team and matches against junior sides from US, England and Belgium. And that is the end of this news bulletin.
1: Kubli pi baro akastak basuk bakong kemeni pi kino sengap kani kedik akash vani shilong kawan shpiu lai spa sopinyo poin armita medium wave obin kabar pras pan ribusau kilahat. Ngipidiang sepai pi baro saji sien pat shanika station jongi mentaka stem bat mentangin yok ro menyaya ino shaprang baik program jongi nakana station da kabangin walam shpi yang program kijing wai aingwo. Reshwa kata tu ini pusan shwa mentah log ini kesembok jemberkat jongi kesengi. U Abraham Lincoln uong ngayat suki jai Henry ngam juken ran shadien. Ngayat suki jai Henry ngam juken ran shadien. Kino sengak parok hakan ika step ngadon kajing kermen ya kaba kuma ngila yok ika step kaba temai ngila yok tiak suk menemen mien bat mentangin ya yak tu ya kan ika sengi parok kawai hakan jing alam kaba utrai kenrat jengi un betin bat un yalam ya kajing im kajongi tinggi don kajing kermen bakan ika step kaba temai kan airu kajing kermen kaba temai ya kajing im kajongi tinggi yok banyayak nak seprang bakan ika program ya sengap mentai kajing ruai jongi Walford Ramsdam ka kenhun haki atli gijing ruai ka bila ai ka teng tu yai am ban ngala syam.

Kinus ngap merok dah katu ke jingwai kam kawak wa pernah ke jingwai jing opera syala bak ke kenhun yang lepoi cuba kut jangan ingat program ke jingwai anguk mentah ke setiap kebalawan syepi na ke akash vani syelong. Bad hakan ingat puar pat ingin pensengau syepi ya ke program ke badang sak jangan ingat sengi. Haka puan rulai pesan ingin malam syepi ke program ke sobat yang bad ban buat pada ke morning information program haka puan nyo beji bad nyo lak san menit pilak ban sengap ya ke program ke saudang saukun haka penyok sengau. Ya, kajing keren jing syairi nung.

Ines dangi ka program ki subathyang da ki toki light ligi jingwa jingba John Gilbert Sons ba ka jingwa ba pidang shyo snog wala aikar teng jings neng te men. Bat kani ka long rokam ka jingpin ken maa na kumta jongi ba ngim day ban kilen. Ya ki jins neng tin trao ya ba ki real te men ki long shwa man shwa ki la buo na kumta jongi bat kani hi kani alam ya ka jing em jongi hak lenti ka ba day. Bat ni tungin ya Singap yang mentah pada saya hakani kecuk ke program sekejing wajong ibalak ke Stars Emily kejing wajib lah ai keting ngin pelalai bat ban buat berkejing wajib pertai bakal lah.

mungkin mau sengi ba ngin ri la ka burom ban ri la ka akor kenang ba katin ra jong ka jing long ka ri ba ka jai ban ri jong ngi kum mangi ong ka ri dip ri dip le kan yai ne bat kan yai sa ba da ka tu ka jing ra ngin la poi ru shaba kot jong ngi program ki so ba thiang men ta ka stem balawan chhi na ka akash bani shilong ba ha ka ni ka por pa ngi malam chhi ya ka morning information program ba kan yai ka long ka jing pemena Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong ila pentip pat ba bayau kau NFSA AAY bat PHH bat non-NFSA bat di hul mil atta jau menajil liu arajar akun riu la sedang ban pelat caboro kidukan sam marasyan. Yau kau AAY lai pesan kilo shikat om don kam siu pisa. Yau kau PHH san kilo shikli om don kam siu pisa. Yau kau non-NFSA Nyau kilo si sepaksan gram si yang hakadur kat artingkah nyau ponaya haduk kat laitingkah si kilo. Yau atar jong menajil liu ajar apun riu kalong san kilo si kat hasar bat lai kilo si kat hanong kendong hakadur si pautingkah san ponaya si kilo. La betak ya barok kinong sam rasyan ban sam mardor siya barok kinong yok benta tang mariapoy kita kimar rasyan kat kum kabhak. La betak ruk baki day ban wak iki kerteng jong barok kinong yok benta, bat kapur ban sam iki marasyan hagi dukan jong ki. La kentu ruk ya barok kinong yok benta na kabha NFSA, ban let shim no yau kau rasyan halan yishwa kalai poterik ujil liu arajar apun riu. Ba la betak ruk bakin pendap no ya ka EKYC, penang baka jing sam kau kan long kwa yait bet berhenti ling baka kor e-post. La dadon kinu-kinu ki bom sam. La ni sam palat ya ka dor balabu. La ni ay du na tau. La ni ay de ki mar bom biang. Kinong yok benta ki lak ban pentip mador. Sya ka upes jong I Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills District Shillong. Kan ni ka jing pemna kawan syafi na ka akash vani Shillong.

haga program ka saudong saukun mentaka sedap ilayo snow ya ka jingkrem jing kong syairi nongbri haga bede lo ka pang ka jingre patar ya kinyut ba ka jingkata jongki ya ka mariang kan ye kalawan syupi na ka akash vani shilong patu ini apa menta ya ka program ka banbun.

0: Sumahan ka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan ka maniyot ang yung Ayushman Bharat Health Account App number jong pi, yung digital number bakat sao dag bumlan kam siyo, wapulot baro akijing tip jong kajing suma jong pi, nagabashlan ha ka phone jong pi.
1: Lengbao abhay, Dr. Jong Pi laban pa ik prescription bat lab report, bet bet ka phone jong pi. Nalor kata ha hospital pila ban juskan yung QR code ban lad nulan da jong, bat pila ban register hasyan. Kalau shingan, lak ban chanya bat amdan kam siyo. Download ka abha app menta panyo yung number tang hapok kandiyat minit. Dan kam jingarap, phone hau number not lahin riu saw ar kandai iwe saw hinyo lai kandai. Lani follow ha ka ABDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
0: Abha, terukom sumar ka bapen sung.
1: Lawalam syapi daga Ayushman Bharat Digital Mission Meglaya Shillong.
2: Hello.
3: Hello, good morning.
2: Good morning. Pide manu ita bakran?
3: Ada ikam Yubi.
2: Nah?
3: Namongap.
2: Namongap ho ala kan mal kong Yubi namongap te ka step bakman ni pi kong Yubi. Pide ba pi ba yo nang kong ka line menta ka step dai.
3: Ai.
2: Di pi de ba dan shong hayeng ne pi bu dukan ne kum nu ng sukwa kali.
3: Ba shong hayeng.
2: Shong hayeng.
3: Ha.
2: Di kalong kum nu sun beneng situ shong ngap menta.
3: Menta ka biang hi ka.
2: Selap ne kam selap.
3: Kam selap ne.
2: Oh, ta.
3: Set ukum da set ka shong biang.
2: Aha. Di to kata kong Yubi ngan pen tem jurai yu menta ka step.
3: Jurai pi dei ma pi. Jurai ti ba just fatom ni.
2: Tongan sepentem mah, tapi kuat pun sab sobai ini nuai kan gajeng ruai.
3: Nampak ini tu, itu teh ini nanti, ini kongret kongbel ini pada nangi, begini ikut jangan ini dari bila yo shpi aku tak sam.
2: Oh, kongta. Lali kelas you?
3: Kelas keji.
2: Kelas keji. Ah, dia kemud ini dangret mah.
3: Ah,
2: dangret. Tetap saya aku beli ini rumah.
3: Ah.
2: Kau boleh sih buat kasih bakal menipu mo.
3: Ya, pi lo kumjo.

0: Halo.
1: Halo, good morning.
0: Good morning, Fideman Wita Bakren.
1: Tangan peruslah.
0: Nepenuslah, Iba.
1: Kamu. Peng.
0: Mbak Deng. Dia tahu kata Mbak Deng dengan pentem jeruah iu ya, Pi?
1: Pentem jeruah dan arken kuer, wang abreng ya udu.
0: Hap deng ya udu, tuh. Tau gak sepentem, tapi kok apa sop subhai ini, ini jeruah.
1: Kalau mau siapa ya, dengan penting berbahaya pergi kan gue kasih mikrofon di tengah.
0: Tuh kata aku beli.
1: Hal yang baca baroh di nungkri juga kakak Iswani Islam, kita hebat cenderang. Di baca baroh di bahaya yang kasih di tengah, baca baroh di baroh di tengah. Di dia balayu lanjut, di bersayu, baca baroh di bersengat ini bukeran.
0: Di to kata aku beli si bun eh badeng te nomor ba kapor kla yang ya nom la bangan simsu ikwe ki kol jung ki wek mbapi om tan gi ban sa yo lain mo te ha ni program ko jung ni te nom la su ban sim kol mar kapor kla yang te pinde i kol loi bakat du jung ye ni program bar ni jung ruar kan ni jung ruar bakat du te ko beli si bun mo ga si ba kemen ni pi
1: ya ki ru
0: Dah kini ka jengruai ngila poi lu isa kebakut jong ka live phone and request program jong ki jengruai kasi bon sepi nak akas bani shilong bat nang yai abat sengap iki wepat ki jengruai bat ki program ki banwan sepi nak ni station.

0: Hello, request line. Hello,
1: Hello,
0: hello. Good
1: good morning.
0: morning. Good morning. Ya Piru kemjo. Di mana nombor phone ini?
1: Mangai baduk selah.
0: Baduk Shella.
1: Hai.
0: Di to ngangit bapi laju phone teng ni sini terai. Tambah ngahit terai ngam ken mau show.
1: Lak pun berbar.
0: Barabor di pide irregular caller juga mo.
1: Utama pun bom ya, Pak.
0: Milih pat pi try bit pat
1: Baik, kena
0: temo.
1: kat Nora.
0: Kata ke kongsan kan ke papi try bit.
1: Nah,
0: Di pinang dia yu.
1: ngadang tray kam pi minta.
0: Di pi tri kam yu mo. Kam yem ni kam.
1: Oh, yang tray yang malu malah kami yang kesem tu.
0: Tri to kata
1: Nah,
0: pat.
1: nah itu.
0: Pishna yu.
1: Nah, ki bench ki kini tu kan.
0: Tiga sab ke bebas bahaya kan kata temuan lah ubley. Di pila kis lemahmut.
1: Oh, last lane ini ada urusan yang itu.
0: Kekam ketri kam lajong temu ke bahap tu istom ba. Hap ki bilang step dong step.
1: Hei, kedai.
0: Di piku asal jual yo badu ni ke step.
1: Kucing ruai, I'll be there for you. Dah, ketuk kucing ruai bon jebi sih.
0: Oke, okay. Nah, bu, kan ni kerja ruan nak bentar jong pi deh. Pi ku akan pensap semua bahapat nak bentar jong nu.
1: Nah, bentar jong pi yang tu lembat ketim jong kakau si kasuni.
0: Kebeli?
1: Nang tak nak bentar kipar rob jong ah kibaj jufun berbor program. Kumi jong ba have golf na golfing iba wanyang iba polong iba poleng iba Rudolf iba authorized. Badeng na umden nang ta di badeng na peruslah bari Joyce di kong kubai kong wan biang kong kidam lim kong du namok dok bat kong muslim bat paro si bagi singap ya kena program
0: ok
1: kita boleh yuk lain siya kemat bat sebenang yoru
0: ok to ngangit kirang ya singap ya pimo kani kepua di kubli shi bunye badu kan pesam lo ipi kani kejungi why I'll be there for you ma.
1: Have a
0: Bye
1: good
0: bye.
1: day.
0: Have a good day.
1: Bye.

0: Hello, the grass line.
1: Hello, good morning, RJ.
0: Good morning, UV, right? Di UV flong ke mo?
1: Masak yang kelan pisat.
0: Ngah, masak yang kelan bah, di pelak Islam.
1: Laki lah, dap kam.
0: Dap kam lu? Di minta fi mulai ayu pat, lah. Padang sab jurwai.
1: Sab jurwai, sekarang lawan di, lawan tu Islam, kita nak lah pun kerek kot pat dah.
0: La exam sti la hab sedang kerek kot udah step long step mo, si why exam? Taklih mo. Kan mo ki kena tarai buan kena tuition jong pi.
1: Ba buan la sim tang gi ba hayen
0: ta. Oh, tu piang gi mo, kam tan dai ta tia.
1: Ha.
0: Okay dia, pi kwa ban sam jiru ayu, UV.
1: Sim jiru the power of love, la wa the Indian.
0: Power of love, jong Celine Dion. Okay, to tinggal abu kan kerja jual nak benda jong pima. Tapi kau ambil sangat sumpah nak benda jono. Kau
1: tang eh nam tay ikong bel, kau ambil sangat nak jual ikong red. Inana, inai, ikon jangai dari. Imido, bagi kon jangai imido. Bagi aku kam tamu tu, bagi staff baru, baru tiba yang siap ini kan program.
0: Okay, to kata kau UV dia. Apa sama lagi pita kena kacung ruai mo? Bapak ni os ngap bah, siapa kini wan gigi kena jong pi? Okay, to ta bye bye, have a nice day.
1: Thank you.

0: Hello, request line.
1: Good morning.
0: Good morning, Bahab. Dear Bahab, kamu nak pilang?
1: Ngapai yang ngasih kalian pilang? Ngasih
0: yang harung asyik dengan kalian bahati pilang kerja train ya, pindah train no.
1: Oh, ini lang mood dan ini no, I can do that.
0: Okay, tito kata di pilang awan mak step slam.
1: Oh, lawan mak, dulu menang step.
0: Okay, tapi kau coba you pada ni step.
1: Pernah ada jong Europe situ kau final countdown.
0: Final countdown. Tapi kau abang bersab sumpahan agak bentar jono bahap.
1: Ya piang tu buat dia baru akilis na tanggung tay.
0: Okay, to kata. Tapi kan bersab noi pita kan ikut jurai mo.
1: Okay, to bye bye.
0: Bye bye. Have a nice day.
1: Okay, too.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello.
1: What?
0: Kok request juga why menu tai lahun na?
1: Lari sok.
0: Oh, lari sok mo. Oke, okay, lari sok. Di peladon dukan na kamu ni?
1: Nyalau. Dan satu kan lari mentai sepang ni.
0: Nosh boy.
1: Nyalau ni school show di sun, tak ni lang.
0: Oke, pilih bu school show. Bye, mi isun don mo. Di lari pi kuat sab curai ayu.
1: Ai gol ranga tan kada kono ro.
0: Kana kono ro to te kana wa kana curai pi. Di pi kuat pa sab subhana banta jono. Ni
1: kong ai ya tu. Ba ni na dong ra mu ni di ke sendi la rusa. Kita kita nak siap lang baro. Supaya siap lang baro. Ba sat sur ni mana kat man ka.
0: Mada ya rupiah. Okey. Tak
1: kata? Kata? Sebab dia kira kunci untuk harap.
0: Okey, tadi ngalabu ipi dengan negeri ruai. Everything I do it for you, ma. Tak kata. Tak kata. Tak kata. Tak kata. Tak kata. Tak kata. Tak kata. Tak kata.
1: Tak
0: kata. Bye-bye. Good day.
1: Bye. Good day.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, dan bok mana Pak Deng tau sih? Tapi kau jual ayu ni kau makan ni kau sen pat.
1: Sebentar, sebentar. Itu pilih last Friday night.
0: Last Friday night, okay. Di nak apa tap? Jom lo pat.
1: Namun kau tunggu, kau kumpulah request mana?
0: Alright, tak kata lagi.

Tak perlu kita tu agi surga wa senyap ini kacau iyang umar riko mah lalu. Tetapi ini puar mesti ni program dia senyap ini kisur. Nak kacau iyang ewat ki ochalam wa kasabina lamare. Senyap ini kisur yang kiki ebertut kat imia. Iwa arwanu ebertut kikmat yang meh.

terlak itu awan negasmi, dekat kisor berpersenya awas pi na, macam ayang mariko mal lulu, wah dekat itu kisor macam ayang ebat ki ochalam, warga sabina lamare, katur pos hukut yang de program jantia negacamet, letoh ni pos misnya awane, ika kubor ikten jantia kubor, kini to kakak Shwani Shillong.

kumtu palo pilayo sngau ya kasur classical kari India da u Pandit Bhimsen Joshi kebekerteng rak darbari Canada kini kedai ke Akashwani Shillong pat ngila poesha kebekut jong kini ke program.